Sahabat Budaya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, UMU bersama pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menandatangani kesepakatan bersama atau MOU dan perjanjian kerjasama PKS strategis. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pasca Sarjana UMU Ternate pada Selasa 19 Mei 2026. Kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, inovasi riset, serta penguatan layanan publik berbasis pendidikan. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Rektor UMU Profesor Dr. Ranita Rope dan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen. Kesepakatan ini mencakup kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Rektor UMU Profesor Dr. Ranita Rope menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan implementasi nyata Tridharma Perguruan Tinggi yang diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menyampaikan bahwa kolaborasi dengan UMU menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan revalidasi status UNESCO Global Geopark Raja Ampat termasuk penguatan tata kelola destinasi pariwisata kelas dunia. Saat meninjau ke Site Paid Nemo pada Selasa 12 Mei 2026 lalu, Widianti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pengakuan internasional, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Raja Ampat dijadwalkan menjalani proses revalidasi oleh tim asesor UNESCO pada Agustus 2026 mendatang. Proses tersebut merupakan penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat. Maka dari itu, sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sampai di sini kabar kira pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat kembali di kabar kira pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
1: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
2: Masih di Bercerita Pagi bersama Atoh Ramalan. Sahabat Budaya, selamat bergabung. Buat Ngoni yang baru bergabung, selamat datang di Pro 4 Ternate ya. Tentunya Ngoni bisa mendengar siaran Pro 4 melalui 95,1 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni selalu sehat, selalu terhibur, tentunya tetap semangat juga nih dalam menjalankan rutinitas hari ini, sahabat budaya. Ragam informasi saya masih share, saya masih berbagi, sahabat budaya. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung, bisa gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-952-6665, WA-nya di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa join atau gabung lewat live chat RRI Digital.
1: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Idol Idol dari Sang Bayan dan Tesia, lagu daerah Padang, Sumatera Barat, Sabah Budaya. Lagu ini lagi viral ya, lagi hits di media sosial, terutama TikTok. Jadi banyak pengguna TikTok ataupun media sosial lainnya yang menggunakan soundnya sebagai musik video ataupun juga musik latarnya gitu ya. Helikopter turun ke Padang gitu ya. Baik sahabat budaya, kalau berbicara tentang

0: cerita atau yang mau sapa-sapa boleh sahabat budaya, bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di line WhatsApp sudah ada Bunda Indah di Kulaba yang bergabung. Assalamualaikum Tabea Subajo. Waalaikumsalam. Permisi numpang lewat. Mari lewat saja Bunda. Pagi ini pendengar setia mau menyapa katanya. Kakak penyiar yang paling ganteng dan paling baik, selamat bertugas ya. Makasih Bunda. Tak lupa juga buat pendengar setia di mana saja berada, salam sehat, salam bahagia dan salam kompak selalu di udara. Kong kong kong kong. Telepon WA seperbaiki kak belum? Aduh, Bunda bertanya dengan muka sadiki karasa. Coba bikin muka karasa dulu. Nah, begitu muka karasa. Oke, Bunda torang PWA alhamdulillah so normal ya. Tapi nanti dimaksimalkan lagi oleh rekan tim teknologi dan media baru atau TMB Dani Prayoga nanti kesini untuk eksekusi ya. Kemarin-kemarin teman-teman ini lupa lapor, saya lupa. Jadi alhamdulillah nanti hari ini juga torang petelpon WA so normal kembali. Sahabat budaya bisa gabung ya lewat WA. Jadi yang mau voice note boleh, chat juga boleh, telepon juga boleh. Nah coba-coba ya, semoga so normal sahabat budaya. Baik, saya hadirkan lagu berikut ini. Kalau lagu ini masih viral juga ya di media sosial, apalagi kalau di TikTok ini paling cepat dorang ikuti perkembangan musik yang lagi hits-hitsnya atau yang lagi viral-viralnya. Apalagi kalau bukan kicau, kicau, kicau mania. Ini dia dari Ndar Boy Gang featuring Bandito Siau 86. Tentunya lagu dari Jawa.
1: Ini oke.
2: Oke.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Jaya Poma Lewang dari Rinto Morotai dan Fania. Sahabat Budaya, masih di Bacarita Pagi. Buat Ngoni yang mau gabung, bisa gabung lewat telepon maupun WA. Sekali lagi, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada 2026, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Sahabat Budaya. Dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Sahabat Budaya, logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Elemen angka 118 pada logo menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Angka tersebut dipadukan dengan simbol elegan yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat unsur tunas atau daun yang mempresentasikan harapan pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Sementara warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks modern, Sahabat Budaya, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah ya, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat ya untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Selamat dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari bangkit dari segala keterpurukan dan jadikan tantangan sebagai batu loncatan menuju kejayaan, Sahabat Budaya. Peringatan ke-18 Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa darah juang para pahlawan mengalir dalam nadi kita. Mari lanjutkan perjuangan. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, mari torang jaga tunas bangsa agar tumbuh subur, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia tentunya, Sahabat Budaya. Dombilan tongkari.

Rumah Ternate Suara Budaya Kiraha Enau Fitri Aril Smana sesi potret sahabat budaya. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9.55. Torang sudah di akhir program Bacarita Pagi untuk edisi siar hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih, syukur rafu-rafu sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, Subajo.

Sahabat Budaya Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik distribusi pangan Selasa 19 Juni, maksud kami 19 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memantau stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak yang dilakukan bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Tidore Kepulauan ini menyasar tiga lokasi utama, yaitu Pasar Gosalaha, sejumlah gudang sembako, dan pasar ikan. Pemantauan difokuskan untuk memastikan kelancaran pasokan agar harga komoditas di pasar tanpa... Ya, maksud kami pemantauan difokuskan untuk memastikan kelancaran pasokan agar harga komoditas di pasar tetap terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Ismail mengungkapkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan pangan di Kota Tidore masih relatif aman. Meski demikian, ia mengakui adanya kenaikan harga tipis pada beberapa komoditas tertentu. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban untuk Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sapi berbobot 800 kg tersebut diambil langsung dari Kabupaten Halmahera Utara. Bantuan ini merupakan kali kedua yang diterima pemerintah daerah Pulau Morotai. Penyerahan bantuan presiden tersebut diterima Bupati Morotai Rusli Sibua melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai. Kepala Dinas Pertanian Pulau Morotai, Tamhid Bilo, menjelaskan saat ini sapi kurban tersebut masih berada di Halmahera Utara dan dijadwalkan akan dikirim ke Morotai pada 2 hari sebelum Lebaran atau H-2. Tamhid juga menegaskan kembali kepastian bobot sapi bantuan dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut adalah murni seberat 800 kg untuk 1 ekor. Sebagai perbandingan, pada perayaan Idul Adha tahun 2025 lalu, bantuan sapi dari Presiden untuk wilayah ini memiliki berat sedikit lebih besar, yakni sekitar 850 kg. Sampai di sini kabar kiraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapa lagi. Tabea subajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Prom Paternate, suara budaya Kiraha, Stay Chu dari Dara Ayu dan Faris Adam. Sebelumnya deretan lagu-lagu enak juga sudah dihadirkan menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya pagi menjelang siang ini. Semoga terhibur dan juga menambah ngunipe semangat, terutama yang lagi menjalankan rutinitas. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:56 sahabat budaya, torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kiraha pagi edisi siar hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Selanjutnya sahabat budaya bisa ikuti rangkaian program di Kiraha siang maupun Kiraha sore bersama rekan Fajar dan juga rekan TMB selaku operator Dini Hima. Tentunya kawal sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB Dani Prayoga menyampaikan terima kasih syukur rafudafu sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Tabea Subajau.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Saya kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sio Sirom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tempat Ternate. Suara budaya Kieraha.

Selamat siang sahabat Uday, dimanapun anda berada. Kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani ruang beraktivitas anda di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terang hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk sahabat budaya semua. Salah satu hal yang terang ingatkan untuk sahabat budaya di tengah kondisi terik kota Ternate di siang hari ini, terang ingatkan selalu untuk jangan lupa menggunakan tabir surya, lindungi kulit sahabat budaya dari paparan sinar UV dan UVB agar tentunya bisa menjaga kondisi kulit tetap sehat dan tetap lancar dalam berkegiatan hari ini. Berikut lagu dari Yohan dengan Maluku Kiraha, Negeri Yang Indah, spesial untuk sahabat budaya di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Raha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attacking.
2: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, masih bersama dengan orang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih tentunya di masa siang, masih dengan informasi-informasi yang orang hadirkan Sahabat Budaya di siang hari ini. Salah satunya untuk Sahabat Budaya juga, semua ada dalam perjalanan, khususnya di kota Ternate. Orang himbau untuk hati-hati ya, hindari penggunaan ini handphone-handphone ini sementara berkendara. Karena tentunya dengan kondisi hujan yang baru mengguyur kota Ternate dengan kurang lebih frekuensi durasi sekitar 10 menitan barusan, Sahabat Budaya, ini mengajak orang agar lebih hati-hati lagi, lebih berikhtiar Sahabat Budaya ketika dalam perjalanan. Karena tentunya dengan kondisi curah hujan yang akhir-akhir ini di kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya yang susah ditebak, sulit ditebak, ada bagusnya untuk orang selalu menjaga kondisi kesehatan dan menjaga keselamatan selama perjalanan. Hindari penggunaan handphone ya Sahabat Budaya, dan pastikan selalu menjaga asupan air ketika beraktivitas, apalagi untuk yang Sahabat Budaya yang dalam perjalanan dari makan siang mau balik ke kantor ya, jangan lupa bawa pasokan air supaya nanti di kantor itu tak gampang mengantuk. Minum air, jaga asupan cairan supaya tubuh tetap terhidrasi dan bisa beraktivitas dengan lancar tentunya. Sahabat Budaya, terang masih punya pilihan lagu-lagu menarik, nantikan juga di pukul 2 siang masih ada masuk siang yang akan terang hadirkan untuk Sahabat Budaya tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun anda berada, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur, terang hadirkan informasi Habar Kira. Habar Kira sahabat budaya terang awali dari laman informasi lokal, di mana 2,32 kilo ganja di dan barbuk putusan pengadilan dimusnahkan ke jari Ternate. Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah pengadilan pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari, didampingi Wakil Wali Kota, yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ternate, Rabu 20 Mei 2026. Kejari Ternate sendiri, Samsider Munwarfa, dalam laporannya menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan. Kajari juga menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, tetap menuju ke laman informasi nasional di mana Menbud Fadli, Hari Kebangkitan Nasional Satukan Keberagaman Bangsa. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai momentum lahirnya kesadaran berbangsa. Menurutnya, kesadaran tersebut mampu menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ia mengatakan semangat Kebangkitan Nasional 1908 menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Informasi sahabat dari dalam nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam Habar Kiraha di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Serom Toha, Rimon. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: organisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara, Muhammad Torika Suba, mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
1: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakar atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan struktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional, ya, jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini tertubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Maluku. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di Bawah Kupa. Nah, sehingga kehadiran Akademi Futsal Maluku diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
0: Ketua

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
6: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
9: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
6: Kabar baik. Panggilannya kabar baik. Rani Rini Januari.
9: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Tapi setelah dipanggil Puan, jadi oh, Puan Rani.
6: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
9: Saya baiklah. Di baik, sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
6: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
9: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
6: Pekanbaru juga hujan.
9: Hujan gerimis tapi.
6: Oh, gerimis
9: sekarang
6: tapi ya.
9: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
6: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
9: janganlah nanti pada lari.
6: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
9: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
6: Baik.
9: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
6: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
9: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
6: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
10: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
9: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat ke Datuk?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
9: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
10: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena satu tahun di maklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
6: Oh, pas 1 tahun. Jadi
10: pas 1 tahun di maklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita
6: alhamdulillah. Hari ini tepat betul ya, berarti
10: sebab kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
9: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
10: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
9: Okay. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
10: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dan waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat waktu zaman itu juga tambang minyak sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
9: Karena memang budaya kita ini masih kental.
10: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
9: Tapi Datuk untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
10: tidak susah. Tidak susah. Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita ikan perwuduan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
9: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
10: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang macam dikatakan begini kan Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu betul adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa ya, itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
9: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya macam mana? Apa yang harus
10: dilakukan? Ini untuk ini gini. Ini di sisi lain. Kalau kita kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti cepat seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
9: Bahasa kita ya.
10: Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa? Ketika dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campur-campurnya.
9: Betul.
10: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah. Masih hidup buah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah, kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
9: semuanya ada.
10: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
9: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
10: Begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau.
9: Oh.
10: Ya, di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Provinsi Riau sendiri.
9: Iya, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan yang dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
10: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI yang gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu, kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Taala.
9: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
10: Kalau yang paling apa nih tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu sendiri gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
9: Betul, menata juga ya, Datuk.
10: Ya, itu ya. Ada.
9: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
10: Belum,
9: ya?
10: Belum.
9: Oh, belum.
10: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
9: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi?
10: Apa memaklumatkan perjuangan. Memaklumatkan perjuangan.
9: Perjuangan aja harus satu tahun ya, Datuk ya.
10: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita butuh stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
9: Oke. Apalagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk.
10: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan ya, dan bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, apa sudah selesai sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
9: dari
10: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi tidak belum siap kita. Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau ini kalau besok.
9: Iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat tahun ini besok jadi istimewa.
10: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu, begitu juga kita gitu.
9: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
10: Ya sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
9: Lobby terus.
10: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Dan artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
9: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
10: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab gini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar mungkin ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
9: Ya baiklah, perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
6: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya
9: boleh, kalau di Jakarta berapa tuh?
6: 021-35-04-510 untuk Pekanbaru.
9: Oke, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
6: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
9: Boleh, boleh.
6: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
9: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
6: Baik.
9: 0761-23606.
6: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Nipo? Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: Bana. Ah, Rancak Bana udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduri ya.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya. Silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Ya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh. Pasti boleh sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Pantun, ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
3: Ini ya, sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja ngasih istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu. Pertanyaannya Datu, ini kan ada 3 pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini? Melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Nah itu saja pertanyaan dari si Juria di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Nova.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun
2: sepatutnya. Baik.
3: Nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun si Juria.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Iya. Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita
2: boleh,
1: terima
2: boleh.
1: Yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
1: Iya, saya.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Yeah. Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Katanya lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, salam ke Dato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
1: Iya. Yeah.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, ya karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
6: burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke sungai apit.
2: Suai.
6: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaannya bagus, jawabnya sulit. Iya.
6: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
6: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar mereka, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbahasa langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkut khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita ke tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau enggak?
2: Es
6: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
6: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu kan. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
6: Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi apa sejarah ya. Cakap begini, peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran, di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya. Hari ini saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
6: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
6: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau sepanjang abad, ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah.

0: keluar dari Riau itu sudah, kita sudah masuk peraih nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk bersama kilometer, okay.
1: Sila, gitu ya.
0: Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi menjadi langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun cerita, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya usaha, sehingga usaha begitu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu telaner.
1: Betul.
0: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan faham boleh. Memerun itu dah masuk, bisa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang, misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh, di Riau kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada peraturan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
1: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
0: Itu sama besar. Ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu.
1: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
0: Ini kan dua baru. Aceh sama Jogja.
1: Kita coming soon lah ya.
0: Insyaallah. Maka kami di lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insyaallah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
1: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
2: Ya, siap. Kita bantu doa. Baik. Kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
1: Pekanbaru sila di 0761236006 ya.
2: Iya.
1: Jadi tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh Pak
2: Nopa, ya. Silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
2: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
1: Sila.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Siapa di mana nih?
3: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
1: Oh, Teteh. Kumaha damang?
3: Alhamdulillah saya pangestu.
1: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
3: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
1: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk.
3: Melayu.
1: Maya. Maya kabar itu Melayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
0: Iya.
1: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
0: Kota yang sejuk dan indah.
1: Iya. Sila Teteh.
2: Iya, silakan Teteh.
3: Menuju kota daerah istimewa begitu ya. Nah, bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak

0: banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan
1: Datuk,
0: Puan Rani, Nova, terima kasih banyak.
1: Yo, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
3: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
3: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Kita mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
3: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini bukan baru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluar dengan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
3: Kita mengharapkan doa. Cuma doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilah orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
3: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi Riau. Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan. Nanti kita
3: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih ya. Manopa.
1: Terima kasih banyak
2: Jito ya. Semua di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

prompa

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kembali terang hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terawali di laman informasi lokal sahabat budaya, di mana atasi kelangkaan sebanyak 88 ton segera masuk ke Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dikeluhkan pelaku UMKM dan masyarakat di Kota Ternate. Melalui koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog, distribusi minyak kita dipastikan segera masuk wilayah Maluku Utara dalam waktu dekat. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara M. Roni Saleh mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota minyak kita kepada pemerintah pusat setelah stok di gudang Bulog dilaporkan kosong. Menurut Roni sendiri, hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kementerian Perdagangan dan Bulog memastikan distribusi minyak goreng subsidi tersebut tetap berjalan meski sempat mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk. Beralih sahabat dari laman informasi lokal terus menuju ke laman informasi nasional, di mana BRIN kaji arah baru kebijakan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji arah baru kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia melalui The Kian Wei Lecture Series 2026, di mana forum yang digelar pada Selasa 19 Mei 2026 tersebut mengangkat tema pengelolaan anggaran dan reorientasi program kesejahteraan sosial. Wakil Kepala BRN atau BRIN sendiri, BRN Amarullah Octavian mengatakan bahwa perluasan program kesejahteraan sosial dalam dua dekade terakhir telah memperkuat perlindungan masyarakat. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan efektivitas program dan keberlanjutan fiskal. Menurut Amarullah sendiri, ruang fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah menentukan prioritas belanja sosial secara tepat. Kebijakan sosial ini dinilai perlu diarahkan tidak hanya sebagai perlindungan jangka pendek, tetapi juga investasi sosial jangka panjang. Sahabat Dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sahabat Udah dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Terus kembali hadir Sahabat Udah dalam program Torang Badangdut di sore hari ini. Pukul 16, Torang kembali hadir dengan Torang Badangdut. Torang ajak Sahabat Udah yang ingin bergabung bisa di layan telepon. Baik di telepon biasa kita di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695 atau di WhatsApp di 0853-9853-3951. Baik, kita terima dulu sahabat ini dari WhatsApp yang sudah bergabung di edisi sore hari ini. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat sore, Torang Badangdut, Andut Torang punya.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan Kak Dika, Talia Bu, betul?
1: Halo, benar. Suaranya, bagaimana kabarnya Kak Fajar?
0: Alhamdulillah sehat Kak Dika, kabar balik bagaimana Kak Dika?
1: Alhamdulillah, walaupun lagi kepikiran tapi ya alhamdulillah, bagus, semangat.
0: Baik, Kak Dika. Kak Dika, sore hari ini mau gabung, mau request lagu dangdut apa nih, Kak Dika? Halo, Kak Dika?
1: Iya, Kakak. Ada nih, maafin cincinnya.
0: Oh iya, aman. Kak Dika mau request lagu apa nih sore-sore ini?
1: Iya, lagunya dari Lacedo.
0: Lacedo.
1: Lacedo. Iya, Kak. Dari Ido Alia dan Pak Erivanka.
0: Dari Ido Alia.
1: Lacedo. Idul Alia dengan Rivanka, judul lagunya Lacedo.
0: Oke, baik, salam-salam silahkan Kak Dika.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar. Saya selalu bersama keluarga di rumah, kalau ada operatornya juga ucapan yang sama. Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata di Jambi, salam sehat Bunda Ustazah, juga ucapannya sama Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia Ciguria, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasron, Pak Widi, Bang Tahir, Bang Yasin, Bang Leo, Ko Ama Ko Ai, Bang Abdul Rahim, dan juga Ibu Ibunda Sofia di Makassar. Dan buat semua aja tanpa terkecuali, lagu spesial ya buat orang Jambi kalau lagi monitor dengar lagunya.
0: Baik.
1: Oke, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore. Torang Badangdut, dangdut, torang punya. Monggo dilanjut Kak, semangat.
0: Baik, terima kasih Kak Dika di sore hari ini sudah bergabung ya di Torang Badangdut. Baik, Torang terima dulu untuk menelpon selanjutnya. Kali ini dari layan telepon Torang yang sudah masuk. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Untuk Torang punya, dari Andi di Jambi Kak.
0: Baik, Bung Andi Cakrawinata di Jambi. Bung Andi, selamat sore, selamat bergabung dengan Torang Badangdut.
2: Sore Kak, Dika
0: iya.
2: Udah masuk Kak?
0: Baru saja Dika baru saja abis masuk.
2: Di WhatsApp Kak ya?
0: Iya, masuk lewat telepon WhatsApp Kak.
2: Oh, ada bilang apa tentang saya Kak? Ada misalnya tidak?
0: Sempat salam buat kakak Andi di Jambi.
2: Ini Bung Fajar ya?
0: Iya, Bung Fajar.
2: Oh, tidak cerita apa-apa tentang saya Kak ya?
0: Aman, Bung Andi.
2: Aman Kak, iya. Saya takut sekali kalau secara ya.
0: Baik, Bung Andi. Silakan Bung Andi mau request lagu apa? Lagu dangdut apa sore hari ini?
2: Saya... lagunya saya minta ini dari Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas? Hmm.
2: Maya.
0: Maya, oke, baik.
2: Ya.
0: Salam-salam silakan.
2: Bang ya. Ya, salamnya pertama-tama buat Dika di Seliabu. Salam sehat, salam sayang. Semoga baik-baik saja di sana Dika bersama keluarganya, panjang umur rezeki. Salam dengan Allah Subhanahu wa taala, Dek. Ya. Terus buatnya Bang Pak Junaidi, Tubucek, Wai, Andi Batam, Ibu Farida, Pak Andi Alfarid, buat Bang Fajir, sehat selalu panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini spesial buat Dika di Teliabu. Semoga terhibur Dika ya. Baik-baik saja di sana. Terima kasih Bang Paji.
0: Terima kasih Bung Andi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dria, Torang putar dulu dua lagu yang sudah di request di awal perjumpaan Torang. Spesial untuk sahabat Dria, tentunya di Torang Badangdut. Dangdut Torang punya.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami tentunya di Torang Badangdut. Sore hari ini Torang Badangdut masih hadir menemani rondengan Sahabat Budaya. Untuk yang mau bergabung bisa di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Baik, ada penelpon yang sudah bergabung, kita terima terlebih dahulu sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Halo, ini dengan Kasari, betul? Kasari?
1: Iya, oh, dengan Kasari iya, di Banjarmasin.
0: Iya, Kasari bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kasari gabung, Torang Badangdut mau request lagu apa nih Kasari?
1: Lagunya dari Ikke Nurjanah, terbaik.
0: Ikke Nurjanah?
1: Judulnya yang terbaik.
0: Yang terbaik, baik. Silakan salam-salamnya Kasari.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Dika, buat Andi Cakrabinata. Siapa itu Bang Andi?
0: Andi Cakrabinata Kasari.
1: Iya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Andi Batam juga, buat Purnama, buat Ibu Farida juga, buat semuanya aja. Buat siapa tadi?
0: Bersama dengan saya Fajar Kasari.
1: Buat Bang Fajar, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Kasari. Terima kasih sudah bergabung Kasari. Nah, sekarang kita terima dulu Sahabat Budaya penelpon selanjutnya sore hari ini. Ya, baik kita terima dulu. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo,
0: dengan siapa di mana?
2: Torang punya. Halo Bang Fajar.
0: Halo, ini Mas Galuh Ini Mas Galuh bukan sih?
2: Iya betul.
0: Oh iya betul.
2: Iya betul Mas Galuh.
0: Iya Mas Galuh tadi suaranya agak kecil jadi sempat saya nggak dengar suaranya, tapi ini sudah aman Mas Galuh.
2: Oh gitu ya. Ini suaranya ini sudah besar belum?
0: Udah. Ini udah jelas Mas Galuh.
2: Oh iya iya.
0: Iya Mas tadi dapat salam dari Kak Sari.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Masih bisa dapat lagu ini?
0: Boleh Mas. Mau request lagu apa nih Mas Galuh?
2: Tidak semua laki-laki.
0: Apa? Boleh diulang sekali lagi Mas Galuh, tidak semua laki-laki?
2: Iya, tidak semua laki-laki.
0: Oh oke, okay, oke, okay. Berarti saya yang nggak salah dengar ya. Berarti dari Hamdan ATT, tidak, betul?
2: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salam silakan Mas Galuh.
2: Ya, salamnya buat yang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga sekali selalu bersama keluarga. Ada Purnama, ada Bang Andi. Semua aja yang lagi monitor acaranya Bang Fajar. Buat dirimu tetap semangat selalu, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Fajar.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torang putar dulu lagu-lagu yang sudah di request di sore hari ini. Ya, spesial untuk Sahabat Budaya, jangan dulu berganti frekuensi, tetap bersama dengan kami tentunya di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di penghujung dari program Terang Madang Dut ini, Terang ucapkan terima kasih untuk sahabat Budaya yang sudah bergabung, sudah ikutan request di sore hari ini. Nantikan Terang Madang Dut selalu menemani ruang mendengar sahabat Budaya setiap pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu jadi Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terus hadirkan dalam informasi lokal di mana Pertamina dorong PAUD sadar lingkungan sejak dini. Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal atau AVT Patimura terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan berbasis lingkungan melalui program CCR PAUD dan Daycare Sadar Lingkungan. Dukungan kali ini diwujudkan melalui kegiatan sharing session pada program Bincang Asik atau BIAS yang mengangkat tema mendidik generasi cinta lingkungan. Yang mana membahas pentingnya menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang kreatif dan inklusif. Community Development Officer Pertamina Patra Niaga AVT Patimura, Mirta Aulia mengatakan bahwa program PAUD dan Daycare Sadar Lingkungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesadaran atas lingkungan bagi masyarakat di wilayah Ring 1 operasional perusahaan. Beralih sahabat dalam informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana Menteri Kebudayaan Fadli ajak masyarakat jaga semangat kebangkitan nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan, hingga generasi muda. Hal ini disampaikan kepada wartawan usai upacara perayaan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat Rabu 20 Mei 2026. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang penuh tantangan membuat Indonesia membutuhkan persatuan dan kesadaran kolektif. Kata dia sendiri, termasuk menjaga kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Sahabat Dira, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan orang dalam Habar Kiraha di edisi pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
2: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program A4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026.

0: Berita pertama, saudara anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan kemajuan kebudayaan hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsudin.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan tersebut mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Imigran, Kemajuan Kebudayaan, hingga persoalan pendidikan di daerah. Dalam kunjungan itu, Hasbi menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah DPRD, aparat kepolisian, serta dinas terkait membahas berbagai persoalan yang menjadi fokus pengawasan DPD RI. Hasbi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
2: Ini berkaitan dengan pengawasan atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Anak dan Perempuan, kemudian pengawasan atas Undang-Undang Buruh Migran, kemudian Kemajuan Kebudayaan. Plus satu adalah pengawasan atas evaluasi atas Perda Pendidikan. Jadi sudah melakukan pertemuan dari Subaim, Majelis dengan Pak Kapolres, dan semalam dengan pimpinan DPRD, Komisi 1 dan dinas terkait berkaitan dengan isu-isu yang menjadi bagian dari pengawasan undang-undang yang dalam masa sidang ini.
1: Hasbi mengatakan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi perhatian penting dalam kunjungan kerja tersebut, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan seluruh sekolah Kemenag di Halmahera Timur tidak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik.
2: Hari ini saya dengan Kementerian Agama terkait dengan pengusulan beberapa kegiatan dari kementerian, sekaligus juga saya evaluasi Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkait juga Permen nomor 74 tahun 2003 tentang pembentukan pelayanan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di sekolah. Dan alhamdulillah, laporan dari teman-teman di Kemenag Halmahera Timur bahwa semua sekolah di bawah Kemenag Halmahera Timur tidak ada kasus kekerasan seksual untuk anak-anak sekolah. Itu artinya bahwa pengawasan dan monitoring yang luar biasa dari kawan-kawan sini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi di sini. Khususnya untuk anak-anak sekolah di bawah Kemenag.
1: Hasbi berharap pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat seluruh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, sebab perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi bagian penting menjaga kualitas generasi masa depan bangsa. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Syamsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerjasama dengan TNI AL dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Berikut laporan Davi Baba.
3: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
4: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 pulau, 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, yang dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
3: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi Rupiah Berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
4: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
3: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sekaligus membacakan pesan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: LPP RRI Ternate menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin berlangsung di pelataran RRI Ternate pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Agus Rusmin membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bahwa secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.
6: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi transformasi digital. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.
5: Agus mengatakan, langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM.
6: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa, kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
5: Agus menambahkan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini bisa meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
7: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munawarfa dalam laporannya menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
8: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
7: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
8: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
7: Untuk kasus narkoba yang dilakukan pemusnahan dengan rincian diantaranya adalah narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 140,3556 gram, narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja seberat 2,32 kilogram, tembakau sintetis seberat 28,209 gram, serta berbagai kelengkapan hisap. Sementara barang bukti pidana umum yang dimusnahkan diantaranya adalah senjata tajam jenis pisau, sangkur dan parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi, hingga ratusan produk kosmetik ilegal. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi olahraga. Saudara, sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
9: Sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Juni mendatang. Para atlet tersebut kini terus mematangkan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan intensif di Sasana Selero Boxing Camp Kota Ternate. Pelatih tim tinju Sula Junadi Dodasim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, atlet saat ini menjalani latihan rutin setiap hari guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding sebelum tampil di arena Porprov. Menurutnya, dari 14 atlet yang dipersiapkan, tim tinju Kepulauan Sula menargetkan mampu meraih sejumlah medali, baik perak, perunggu, hingga emas. Ia menyatakan persiapan dilakukan tidak hanyalah fokus pada peningkatan teknik bertinju, melainkan penguatan stamina dan strategi bertanding agar para atlet dapat tampil maksimal saat menghadapi lawan dari kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.
10: Target insya Allah semua bisa dapat medali, tapi emas dan perak dan perunggu itu menghitung mulia sudah, karena anak-anak perkembangan, tapi emas juga bisa ada. Atlet persiapan sudah 3 bulan dari setelah puasa, bisa mempersembahkan medali untuk Kepulauan Sula.
9: Junaidi optimis para atlet binaannya mampu memberikan terbaik untuk Kepulauan Sula. Dia berharap kerja keras selama masa latihan dapat berubah prestasi dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelatih untuk membawa tim tinju Kepulauan Sula meraih hasil memuaskan sekaligus mempersembahkan medali bagi daerah. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di Lembaga Utara Rabu 20 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari ini adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Morotai, Loloda, Jelolo, Ibu, Ternate, Tidore, Sosisi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Petani, Gede, Kayoa, Gane, Obi, Valadisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari nanti, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang juga, terutama di wilayah Loloda, Ibu, Jelolo, kemudian Ternate, Tidore, Batang Dua, Moti, Makeang, Kayoa, Gane, wilayah Sofifi, Oba, Wasile, kemudian di wilayah Patani, Obi, dan juga di wilayah Taliabu. Untuk peringatan dini cuaca hari ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah Morotai, sebagian Halmahera Timur, dan juga Halmahera Tengah, kemudian juga di wilayah Taliabu. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Lombok Utara masih cukup normal berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat cuaca buruk di wilayah perairan Lombok Utara. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan di wilayah Maluku Utara pada pagi hari adalah cerah hingga cerah berawan, namun potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada siang sore hari di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan juga di wilayah Pulau Taliabu. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Aryandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda tentunya untuk di Ternate malam ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentunya kami hadir untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda tentunya pendengar. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya Rabu 20 Mei 2026 yaitu pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang bakuda apalagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan Tasnim malam ini sahabat budaya sampai nanti di jam 12 malam ya. Tentunya malam ini rangkaian program Kiraha Malam ya, torang awali dengan Sekapur Siri seperti biasa. Kemudian di jam 8 ada Taki tamu kita Pro 4 tapi belum bisa dihadirkan narasumber ya. Kemudian nantinya di jam 9 ada Gamam Gaya Malam-Malam. Di jam 10 ada Sagu Santai dengan Lagu. Dan terakhir acara kita ada Musik Malam Pro 4 ya. Pastikan sahabat budaya selalu setia sampai selesai gitu ya sahabat budaya. Jangan setia setengah-setengah ya. Setia itu sampai kelar, itu baru namanya setia. Ya, kalau setia setengah-setengah itu dia penama apa? Setengah setia. Baiklah sahabat budaya, selamat malam untuk dora semua yang baru saja menyalakan radio ya, mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Torang juga akan hadirkan ragam informasi di Sekapur Siri sahabat budaya, pastinya melalui portal rri.co.id ya. Dan lagu-lagu malam ini torang hiasi ruang dengar sahabat budaya, menemani waktu beristirahat sahabat budaya dan juga aktivitas yang saat ini lagi dijalani ya. Baik sahabat budaya, satu lagu spesial torang hadirkan untuk Anda ya. Seperti biasa, lagu pembuka kita ada Tai Umar ya, salah satu penyanyi legendanya Maluku Utara. Karyanya masih terus hidup ya sahabat budaya sampai saat ini. Dan pastinya orang selalu doakan ya untuk almarhum, semoga selalu ditempatkan di tempat yang terindah ya sahabat budaya. Dan orang informasikan juga ya untuk kabar duka dari teman kita ya, ayahnya Mbak Titi, ayahnya Mbak Titi meninggal dunia di Jawa di hari ini sahabat budaya ya. Semoga torang doakan, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mbak Titi selalu kuat ya, selalu sabar dalam menjalankan hidup ini dan senantiasa selalu mendoakan ayahandanya ya. Baik sahabat budaya, satu lagu tor hadirkan untuk ngoni semua. Ya, lagu Podudara ya sahabat budaya, Podudara spesial untuk Anda yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate.

0: Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Yohasi Wanopli Mekobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Ya, sahabat budaya Nosabar Deika dari Icon Sumtaki, spesial untuk Dora semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate ya. Terhadirkan informasi sahabat budaya di mana PT Garuda Indonesia menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui program Corporate Partnership guna memperkuat konektivitas penerbangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penjajakan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara manajemen Garuda Indonesia dan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ruang Bidadari Kantor Gubernur Maluku Utara. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Utara Kadri Laece menyambut langsung rombongan maskapai nasional tersebut. Ia berharap kehadiran Garuda Indonesia ya sahabat budaya, Kadri Laece menyambut langsung rombongan Garuda Indonesia ya, dan ia berharap kehadiran Garuda Indonesia ini dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat roda perekonomian di daerah Maluku Utara. Sahabat budaya, General Manager Garuda Indonesia Ahmad Alam Rafli, ia mengatakan bahwa penjajakan ini menjadi bagian dari keseriusan perusahaan melihat karena potensi pertumbuhan Maluku Utara, terutama di sektor pemerintahan, bisnis, dan juga pariwisata ya. Dan menurutnya, Corporate Partnership Program menawarkan sejumlah fasilitas khusus ya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, termasuk tarif korporasi untuk seluruh rute domestik serta tambahan bagasi hingga 10 kilogram ya. Selain itu, Garuda Indonesia juga menawarkan potongan harga 5% ya untuk penerbangan rute Ternate Jakarta bagi ASN pemerintah Provinsi Maluku Utara. Alam juga menyebut kerjasama ini bukan hanya berkaitan dengan layanan penerbangan saja ya, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas daerah kepulauan yang selama ini bergantung pada transportasi udara gitu ya sahabat budaya. Dan pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menilai sinergi dengan maskapai Garuda Indonesia menjadi langkah penting ya untuk mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan berbagai agenda pemerintahan maupun ekonomi daerah. Dan sahabat budaya, melalui penjajakan ini kedua pihak berupaya membangun kolaborasi jangka panjang ya dalam penguatan layanan transportasi udara di Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan pertumbuhan baru di Indonesia Timur.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya. Tentunya lagu-lagu spesial malam ini masih terhadirkan untuk menemani aktivitas sahabat budaya malam hari ini. Dan tentunya ragam informasi juga masih terang bagikan ya untuk sahabat budaya di rumah. Dan perlu terang informasikan ya untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Cerita indah dari Vicky Salamor featuring dengan Freshly Niki Julo ya. Sahabat budaya, semoga cerita indah selalu akan hadir ya, walaupun itu hanya di dalam mimpi ya. Sahabat budaya, selamat malam untuk Dora semua malam hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya. Semoga ibadah yang dikerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, selamat beraktivitas juga untuk Dora semua, dan selamat menikmati makan malam bersama dengan keluarga tercinta ya. Dora masih hadirkan informasi di mana pemerintah kota Ternate, maksud saya Kota Tidore Kepulauan, meraih penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan menekan angka pengangguran di daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinin dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman ya. Selain penghargaan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diterima langsung oleh Ahmad Laiman dalam acara penganugerahan yang digelar di Ballroom Merumata Senggigi Hotel Lombok Barat ya, pada Selasa 19 Mei 2026 malam. Sahabat budaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 1 triliun untuk insentif fiskal daerah sebagai bentuk penghargaan bagi kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengapresiasi capaian para kepala daerah yang dinilai mampu menghadirkan kinerja positif dan kompetitif ya. Usai menerima penghargaan, Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi atas pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai kebijakan pro rakyat yang dijalankan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Menurutnya, dana insentif fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Sahabat budaya, penghargaan kategori penurunan tingkat pengangguran ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap perencanaan program ya, dukungan anggaran, capaian berbasis data Badan Pusat Statistik ya, serta inovasi daerah dalam menciptakan solusi ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: In, intermezzo.

Hub.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak

yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat malam untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Harapannya malam hari ini sahabat budaya semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ya, walaupun cuaca mendung ya sahabat budaya, tadi sempat terasa gerimis juga ya di bagian utara sahabat budaya, namun semangat terus dikobarkan malam hari ini ya. Pastinya sahabat budaya di rumah juga terus semangat mendengarkan siaran Perempat Ternate ya, karena Toran juga masih punya informasi ya. Salah satunya sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang pernah dikeluhkan pelaku UMKM dan masyarakat di Kota Ternate. Melalui koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog, sahabat budaya, distribusi minyak di minyak kita ya dipastikan segera masuk ke wilayah Maluku Utara dalam waktu dekat ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara Emroni Saleh mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota minyak kita kepada pemerintah pusat setelah stok di gedung Bulog dilaporkan kosong ya. Hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog memastikan distribusi minyak goreng subsidi tersebut tetap berjalan meski sempat mengalami keterlambatan ya akibat cuaca buruk ya. Sahabat budaya, ya pada tahap awal distribusi sebanyak 88 ton minyak kita akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kelangkaan minyak goreng di Ternate dan sekitarnya. Di mana pemerintah memastikan minyak kita dapat diperoleh melalui jaringan mitra Bulog dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp15.700 per liter ya. Selain mempercepat distribusi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara juga melakukan pemantauan intensif ya terhadap ketersediaan stok dan pergerakan harga minyak goreng di pasaran guna menjaga stabilitas pasokan. Sahabat budaya, di mana pemerintah membuka peluang bagi pelaku usaha

sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Kiraha.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Ya, sahabat budaya, Justy Aldrin featuring dengan Miss Baker, Toton Karibo, sahabat budaya, hilang ya. Lagu pembuka kita di Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tapi ya sobat jual, sahabat budaya. Torama kuda apa lagi di acara kesayangan bersama Sagu Santai dengan Lagu untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Bersama dengan Tasnim malam ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Ya, malam hari ini toram peharapan ya, gua di semua yang lagi badengar, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelimpahan rezeki ya malam ini. Amin ya rabbal alamin. Torang ajak Dora semua untuk bergabung bersama dengan torang malam ini di 3126518 0821952666 menyapa torang di WhatsApp juga sahabat budaya 0853985333951. Ya sahabat budaya, silakan untuk Dora semua yang mau bergabung, salam-salam ataupun request lagu malam hari ini ya. Siap menghadirkan lagu-lagu spesial untuk Dora semua. Turan terima yang bergabung pertama. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnamasari di Sulawesi Barat.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana Purnama?
1: Cuaca tadi sore itu ya hujan, tapi sekarang alhamdulillah cerah kembali.
0: Oke, tadi sore sempat hujan, malam ini cerah. Cerah seperti wajahnya Purnama yang bersinar malam ini ya. Baiklah, mau dengar lagu apa malam ini Purnama?
1: Purnama mau dengerin lagunya ya, Bunga-bunga
0: Tindo
1: ya.
0: Oh, Bunga-bunga Tindo.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Mau salam-salam dulu?
1: Iya, sekarang salamnya ada Mama Inda, ada Gendin, Kuai Sudite, Mas Sandar Fari, Sabang Andi di Batam sama, ada Kak Ipin, ada Bunda Natalia, Bunda E, ada di Fari, dia Pak Widi, dan semuanya aja yang tanpa terkecuali. Buat Kak Tasnim, semoga sehat. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Dari Sulawesi Barat orang kemana lagi? Halo Sagu.
2: Santai dan lagu abangku.
0: Santai dan lagu. Oke, orang Jambi, Bang Andi.
2: Apa kabar?
0: Sehat-sehat. Ya, sehat. Ya sehat-sehat di sini. Di sana bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, seperti abang juga.
0: Oke, siap. Cuaca bagaimana malam ini cuaca?
2: Sehat.
0: Kenapa?
2: Hatiku kurang sehat.
0: Oh, hatinya kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Harus ke dokter atau kemana nih?
2: Galau ini.
0: Oh, galau berat. Butuh jadi, hiburan kayaknya ya.
2: Dari sana.
0: Butuh.
2: Ya, jadi 15 hari kita.
0: Kenapa?
2: Dari sana. Sudah 15 hari tidak ada jaringan di telinga.
0: Oh, begitu. Tadi katanya sempat masuk ya di Torem Badandut.
2: Iya. Siapa? Mm-hmm.
0: Dika.
2: Masuk ya?
0: Heeh.
2: Kenapa dia? Ada ini. Aman. Aman, Bang.
0: Iya, aman.
2: Yang penting aman itu saja. Aman.
0: Oke, baiklah. Bang Andi mau dengar lagu apa?
2: Saya mau minta lagu ini. Apa namanya nih?
0: Atas Nama Cinta.
2: Itu dangdut, Bang.
0: Oh iya. Lagu apa?
2: Ini minta Siapa di Hatimu.
0: Oh, Siapa di Hatimu? Penyanyinya siapa?
2: Dari Iwan Fal.
0: Oh,
2: dari
0: Iwan Fal. Oh, Iwan Fal. Siapa di Hatimu?
2: Iya.
0: Bertanya bertanya ke siapa nih? Siapa di Hatimu, Iwan Fal. Oke, okay, baiklah. Iya. Salam-salam dulu silakan.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika Italiabu. Salam sehat, salam sayang buat kamu Dika. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dika, saya tidak ada hubungan apa-apa sama bintang. Bintang adalah bagian dari keluargamu.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Bintang itu adalah keluarga dia.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Ada itu saya tadi, beliau salah sangka.
0: Oh, makanya ini sedang galau berat ya, karena salah paham.
2: Iya.
0: Begitulah
2: iya.
0: Dika, bintangnya keluarga dari Bang Andi ya, jadi jangan salah iya. paham.
2: Bintang itu keluarganya Dika.
0: Oh, keluarganya Dika. Oke. Okay. Iya. Oh, kira keluarganya Bang Andi ya.
2: Saya bukan lagi Mansur S pagar makan tanaman.
0: Oke, okay, baiklah. Ya berarti Bang Andi jangan lama-lama nih. Langsung aja kita liabu biar sah kan, biar tidak ada lagi salah paham.
2: Iya. Saya lagi monitor ini.
0: Oke, siap. Itu saja Bang Andi.
2: Ya, ya salam buatnya Andi Batam, Purnama Sari, Bunda Natalia. Buat abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu
0: di sana. Amin.
2: Di sana.
0: Siap.
2: Terima kasih abangku, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bang Andi di Jambi ya. Sahabat budaya, terima lagi. Halo Sagu. Oke, terputus ya. Dicoba lagi di line telepon 3126518082192666695. Di belakang Bang Andi, terima. Halo Sagu.
3: Selamat malam Sagu.
0: Ya selamat malam Sagu, santai dengan lagu Nona Vika.
3: Iya.
0: Sehat malam ini?
3: Sehat dan bahagia.
0: Iya, sehat bahagia luar biasa.
3: Iya.
0: Nona Vika.
3: Dapat lagu boleh?
0: Boleh minta lagu.
3: Lagu dapat judul. Apa itu? Stop mengganggu.
0: Stop mengganggu. Ada yang mengganggu?
3: Iya. Ada.
0: Oh.
3: Stop mengganggu.
0: Stop mengganggu. Penyanyinya siapa nih Nona Vika?
3: Penyanyian.
0: Siapa?
3: Penyanyian.
0: Oke.
3: Penyanyian.
0: Jenny ya?
3: Roni Pandian.
0: Oh, Roni.
3: Sony.
0: Oh, Sony. Oke, Sony.
3: Sony.
0: Iya, Sony.
3: Pandian.
0: Sandian.
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu mau salam-salam spesialnya buat siapa lagu ya. Ini?
3: Yang salam spesial buat kasih, tegas, selamat mencegas, Tuhan selalu melindungi kasih bersama keluarga.
0: Amin.
3: Salam, amin. Masalam buat Bila jalan yang lalu, selamat perhatian kita, dan juga kajian lagi. Andaria Allah dalam keluarga, selamat lelah tadi, selamat tu, selamat tadi, selamat lelah saya Andi di Batam, salam hanya selalu, selamat lelah tadi juga Andi.
0: Ya, selamat malam Nona Vika di Manado, sahabat budaya. Untuk lain telepon toran tahan dulu sahabat budaya. Sudah ada 3 lagu, 3 penelpon yang toran terima ya. Toran dengarkan dulu Bunga-Bunga Tindo, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Berikutnya Siapa di Hatimu dari Iwan Fals ya. Requestan dari Bang Andi di Jambi. Dan Stop Baganggu Sony Sandean, sahabat budaya, requestan dari Nona Vika di Manado ya. Toran dengarkan bersama sahabat budaya Bunga-Bunga Tindo ya. dari Fajria Eko ya, spesial untuk Dora semua yang masih setia bersama Torang di Sagu Santai dengan lagu.
4: Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Ya sahabat budaya, stop baganggu dari Fona Pandean, requestan dari Nona Vika di Manado ya. Dan Toran juga sehadirkan lagu requestan dari Bang Andi di Jambi ya sahabat budaya. Siapa di hatimu dari Iwan ya. Kemudian lagu juga Toran sehadirkan sahabat budaya. Ya, lagu-lagu requestan terang saya hadirkan untuk dorang semua, semoga bisa terhibur ya malam hari ini. Baik, dan terang kembali terima lain telepon yang sudah bergabung malam ini ya. Oke, ada siapa, ada yang di mana? Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu, santai deng lagu. Ada santai ke hari ini, malam ini?
1: Dari Ambon malam ini.
0: Dari Ambon malam ini, Pak Junaidi. Lagi santai-santai kah?
1: Santai-santai.
0: Oke, siap. Cuacanya cerah di sana.
1: Jangan stres.
0: Oh iya, betul, jangan stres ya. Tadi Bang Andi bilang lagi galau.
1: Galau
0: berat ya. Cuacanya cerah galau, tapi hatinya kurang cerah karena galau.
1: Harus hati hati.
0: Harus begitu. Baik.
1: Kita Pak Udasmen itu ada John Seran itu pun lagu apa itu?
0: John Seran.
1: Ada apa? Only You.
0: Only You yang beta cinta. Terus
1: kau sayang ada anggur merah, ada satu lagi apa?
0: Ada Hugel ABG, pengorbanan.
1: Terus
0: kalau di sini cuma itu.
1: Oh, belum ayat John Cena. Iya sudah, apa itu?
0: Mana Only You saja atau?
1: Bukan, ada satu lagi kan.
0: Pengorbanan
1: ya. Iya, coba kamu dengar lagi dulu.
0: Oke sih ya, pengorbanan, berkorban ya. Oh ya, ini kan nantinya mau korban juga ya Pak Junaidi, jadi harus pengorbanan. Mau salam-salam pas apa Pak Junaidi? Silakan.
1: Lagu saja toh.
0: Iya, siap. Salam-salam dulu silakan.
1: Selamat untuk Bang Tasmin, terima kasih banyak. Selamat di jalan tua, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ada Bunda Ensi yang ada di Manado, selamat malam harapan sehat ya. Dan diberkati Tuhan. Selalu ada kita Etika juga yang ada di Malaya, selamat malam harapan sehat juga ya. Ada Andi Jambi, ada Andi di Bacan, ada Purnama Sari yang tadi selewat, selamat malam semua. Ada apa, siapa lagi, Ibu Mama Indah, akhirnya ada Ibu Indah juga di Toloko, Mama Ibu Indah juga di Kelkulaba, macam-macam keluarga, harapan saya juga ada Bung Ono yang ada di Jailolo ya, Almera Barat, selamat malam Pak Acim di Mangga Dua. Lalu kemudian ada Kuama Kuai Padin juga, Gusting serta Kabuce semua yang ada berada di Tidore, selamat malam, sehat selalu ya. Ada Ibu Farida juga di Ampana, selamat malam, sehat selalu. Ada Abdul Rahim yang ada di sana di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur ya. Selamat malam, ada juga ada Pak Leo juga yang ada di Sumatera Lemahera, Guntahir juga di Susuku, juga Haji Jafar juga yang ada di Lolo, Atus juga di sana, Bung Otis juga di Tanah Tinggi, selamat malam, harapan sehat. Semua dapat salam dari Pak Junaidi ya. Oh, ada Andre juga yang, Pak Andre yang ada di Lukau juga ya, selamat malam lagi ya. Semua dapat salam seperti itu, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon ya sahabat budaya. Dari Ambon torang terima lagi yang bergabung. Halo Sagu.
2: Halo juga, santai dan lagu.
0: Santai dan lagu. Waalaikumsalam, Pak Nasrun. Sehat di sana?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat sama-sama.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Cuaca di sana bagaimana?
2: Ya, cuaca ini lagi ya, lagi baru selesai hujannya, Bang.
0: Oh, baru selesai hujan. Semoga hujannya membawa berkah untuk Sulawesi di sana ya, Pak Junai. Pak Nasrun. Baik. Mau dengar lagu apa, Pak Nasrun?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Oke, judulnya apa?
2: Memori Cinta.
0: Oh, Memori Cinta. Kenapa dengan memorinya? Ada rusak.
2: Enggak. Tapi masih ada pecinta banyak memori.
0: Oh, oke. Okay. Mengenang masa lalu ya, memori cintanya ya. Oke, okay, siap. Penyanyinya siapa nih? Memori Cinta.
2: Alba Samalo.
0: Alba. Oke, okay, Alba. Kita cari ya dulu. Alba ya, Samalo. Oke, okay, ada lagunya.
2: Ya. Oke, okay deh. Yang pertama-tama Bang Agenger, saya bertugas saya selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Pak Junadi tadi ya, ada Barika Juri Kaliabu, ada Kuama, Bung Din, Bung Namasari, Bung Atu, ada Pak Jadui Suteng. Jadi ketukar lagu ya, walaupun di luar ketukar lagu, tanpa kecuali di alat masing. Selamat malam, Kompas lalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, Pak Nasrun ya. Baik sahabat budaya, untuk line WhatsApp ya, dialihkan boleh di GSM karena masih ada gangguan di line WhatsAppnya sahabat budaya. Bisa juga menyapa orang saja di chatnya Perempat Ternate ya. Baik, Toran terima. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Elf di Tondano, kabarnya bagaimana?
3: Oh, Bunda Elf di Tondano, kabar sehat selalu, bahagia.
0: Bahagia, sehat selalu. Baik, luar biasa Bunda Elf, cerah ceria malam ini ya. Cuaca di sana dang bagaimana?
3: Cuaca cerah.
0: Oh, cerah. Oke, baiklah. Kalau cerah lagunya harus cerah nih.
3: Halo, Mas. Halo, Bro.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Halo, Bro. Iya.
0: Halo Bro, penyanyinya siapa?
3: Aduh, lupa deh penyanyi.
0: Halo Bro ya.
3: Bro, iya. Halo Bro.
0: Hello Bro atau Halo Bro nih?
3: Halo Bro.
0: Oke, okay, halo
3: Bro. Bro. Soalnya mau goyang-goyang dulu.
0: Oke, okay, siap.
3: Bisa. Iya kan?
0: Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan Bunda Elf.
3: Ya, salam pertama tentu yang bertugas di Taslim kan?
0: Iya, betul.
3: Ya, memang setia dan setia. Kapan Bunda ada masuk? Kemarin. Buat di Taslim atau Taslim, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Berkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Nona Fina Fika di Manado. Ada Purnama Sari, ada Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Mila Ginambea juga bersama suami serta anak-anak, salam sehat. Pak Jumaldi yang ada di Teluk Amun Manise, salam sehat juga diberkati. Ada apa itu, Bung Otis, ada juga Bung Din, Pak Ipin, Pak Buce, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Tahir, ada Pak Mbak, ada Pak apa yang Andi di Batam, ada Kuama, Kuai, Pak Jafar, Pak Yasin, ada seperti di Bung Ono, iya kan? Bung Ono yang di mana dia itu, Bung Ono. Pokoknya Bung Ono ini salam dari Bunda Esti ya, semua.
0: Edo kayaknya.
3: Oh, kalau Edo di Jawa kan ini Bung Ono.
0: Oh, Bung Ono ada lagi.
3: Iya, Bung Ono, ada Bung Ono. Salam sehat, sehat bahagia, diberkati di keluarga masing-masing semua. Kalau punya usaha lancar-lancar, tapi usahakan. Salam sehat selalu. Ini yang tadi ada belum disapa, tapi ada semua-semua. Ada Pak Bicis juga, salam sehat. Ada semua-semua sudahlah. Untuk, ada lagu?
0: Lagunya ada.
3: Nah, untuk Bung Kasmin atau Kasmin yang sedang bertugas, selamat malam pagi, santai dan lagu.
0: Ya, selamat malam Bunda Elf di Tondano, sahabat budaya. Baiklah, dan Tora sudah dapat 3 lagu sahabat budaya. Untuk line WhatsApp ya, belum bisa diterima karena masih gangguan, dialihkan saja di GSM ya sahabat budaya. Tapi untuk line telepon, Tora tahan dulu sahabat budaya. Tora dengarkan dulu lagu berikutnya, ada Memori Cinta dari Alba Samalo ya, lagu Joget Ambon ya. Oke. Oh, kita dengarkan dulu John Seran, Pengorbanan ya, dari Pak Junaidi di Ambon ya. Kemudian lagu dari Pak Dasron ya, Memori Cinta dari Alba Samalo, dan lagu dari Bunda Elf, Halo Bro ya. Baik, Tora dengarkan bersama Pengorbanan Cinta dari John Seran spesial untuk Anda.

0: Ya, sahabat budaya Alba Samalo ya, sahabat budaya. Ya, lagu requestan dari Pak Nasron di Sulawesi, sahabat budaya. Baik, dan lagu dari Pak Junaidi, pengorbanan dari John Seran juga terasa hadirkan ya. Dan lagu terakhir kita, sahabat budaya, ada Halo Bro dari mana tadi nih? Oke, Halo Bro. Ya, karena Bunda Elf lupa dia pe lagu, dia pe judul ya. Oke, tolong pilihkan saja, sahabat budaya, Halo Bro ya. Ini penyanyinya siapa nih? Oke, dansa terbaru katanya. Lagu Halo Bro, sahabat budaya, Alexa Patikawa ya. Baik. Dan sebelumnya torang bacakan dulu WhatsApp yang masuk, sahabat budaya, dari Dika di Taliabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kak Tasnim? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga kabarnya Dika juga sehat di sana ya. Boleh request. Oke, torang belum bisa ya karena sudah ada lagu terakhir kita ya. Baik. Nah, kalau ini mau salam-salam boleh untuk Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang katanya. Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Kakak Ayu Masohi, Ciguria, Bang Leo, Bang Yasin, Bang Tahir, sekeluarga Mama Iba bersama Pak Haji Halil, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Kakak Sari, Pak Widi, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Tasnim, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Monggo dilanjut. Oke, baiklah, waalaikumsalam ya. Dan berikutnya, oke, torang putarkan WhatsApp yang masuk dari Mama Indah. Boleh katerada ini ya, torang putarkan di VN ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dengan lagu. Apa kabar Mama Indah pe anak ganteng, anak yang paling baik hati. Oke, malam ini mau request lagu Gelora Rindu dari Abjan Tarima. Mau salam-salam dulu buat Purnama Sari, terus ada Bang Andi juga, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ibu Ila, ada Ayu Masohi, ada Aka di Maliaro, terus ada Mas Santoso Masubiono, ada Ucok di Sabia, ada Ko Mustafa, Ko Leo, ada Pak Arifin, ada Ko Yasin, Ko Tahir, Mafiat, ada Abang Atus, terus ada Abang Otis juga, ada Putra Perumnas, terus yang di Tidore sana ada Ko Din, ada Ko Ai, Ko Ama, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Ibu Farida, ada Pak Abdul Rahim, terus ada buat Pak Junaidi, buat Bunda El, Nafika, Bunda Natalia juga, dan semua-semua sudah. Tak lupa Ko Tasnim, kami mengucapkan turut

0: ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat Kota Snim, syukur rofudofu, syukur dala-dala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini voice note dari Mama Indah di Kolaba ya. Semoga sehat selalu di sana Mama Indah. Dan Toran juga sama-sama mendoakan ya sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk berpulangnya ayahanda dari Mbak Titi ya, salah satu penyiar di Pro 1 Ternate dan juga pernah menyiar di Pro 4 Ternate ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur ya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, lagu terakhir kita ada Halo Bro, Dansa Terbaru ya. Ini dari Alexa Patika Patikawa, requestan dari Torampe Bunda Elf di Tondano sahabat budaya. Dan syukur dofu semuanya yang sudah bergabung bersama dengan Tora malam hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap kompak, tetap solid ya untuk Pro 4 Ternate kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi di sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.
2: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

Keranda Cinta dari Ramdhani Sahabat Budaya sebagai lagu terakhir kita di Musik Malam Rampa ya. Saat ini celang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya. Ya, dan lagu ini sebagai penutup di acara Musik Malam ya, sekaligus torang harus akhiri kebersamaan di Kiraha Malam. Sahabat Budaya bisa kembali mendengarkan siaran perempat di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Torang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiyyah Subajo.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ternate, suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

0: taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba.
1: Bro 4, suara budaya Giraha.
2: Selamat berada di pukul 6 waktu di satu saatnya untuk kita warta pagi bersama dengan Bro 1 Ternate.
3: Ya. Apakah sekarang ini ada macam-macam aturan dan segala macam, Pak Guru, Ibu Guru, kuci saya telinganya sedikit, bisa dilaporkan ke polisi, ya. Itu yang bikin punya akhlak dan moral semakin rusak.
4: Baik, Ustaz, waktu kita selesai, mungkin nanti lainnya kita bahas ya.
3: Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.
4: Okay. Ya.
3: Jadi kita bicara korban sebagai teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
4: Baik.
3: Insyaallah kita lanjut pada seri yang kedua pada hari
4: Senin
3: ya. Akan datang. Insyaallah sebelum kita merayakan Idul Adha pada tanggal 27 nanti.
4: Betul.
3: Terima kasih lebih dan kurangnya Pak Haji Halil, kemudian Bung Tahir, kemudian Pak Om Din di Tidore tadi,
4: sama Bung Udin, Pak Udin.
3: Udin, Insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya. Pagi ini sudah bersama Ustadz Usman Muhammad. Di Senin depan nanti kita bahas lagi ya, sebelum nanti menjelang Idul Adha di 27 Mei. Baik, kita akhiri dulu untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang diberikan sama Ustadz Usman Muhammad bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Kita dengarkan selanjutnya Warta Pagi dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Maluku Utara mematangkan kesiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada pertengahan Juni 2026. DPRD Halmahera Timur menyoroti pelayanan pemerintah desa yang dinilai belum maksimal dalam rapat paripurna ke-5 masa sidang kedua DPRD Halmahera Timur malam tadi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara terus mematangkan kesiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Juni 2026. Koordinasi lintas sektor bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah serta bagian kesejahteraan rakyat kabupaten dan kota telah dilakukan di sekretariat PPIHD Ternate guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Salah satu faktor dan fokus pembahasan adalah mekanisme pemulangan jemaah haji Kabupaten Kepulauan Sula yang tergabung dalam kloter 13. PPIHD memastikan sebagian jemaah tidak lagi menginap di asrama haji Ternate, melainkan langsung diberangkatkan menuju daerah asal setibanya di Ternate dari Makassar pada 12 Juni 2026. Untuk mendukung skema tersebut, pelayanan jemaah akan dipusatkan di bandara selama masa transit. Panitia menyiapkan ruang tunggu, konsumsi ringan hingga makanan berat, serta petugas yang siaga mendampingi jemaah hingga proses keberangkatan lanjutan menggunakan penerbangan Trigana Air menuju Kepulauan Sula. Berdasarkan jadwal sementara pemulangan, kloter 13 akan berangkat dari Jeddah pada 10 Juni dan tiba di Makassar pada 11 Juni pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, jemaah diterbangkan ke Ternate pada 12 Juni pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dia diperkirakan tiba pada pukul 8.55 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan pertama, serta pukul 14.20 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua. Sementara kloter 15 dijadwalkan tiba di Makassar pada 12 Juni malam dan mendarat di Bandara Sultan Babula Ternate pada 14 Juni dengan jadwal kedatangan yang sama. PPIHD Maluku Utara juga menyampaikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Maluku Utara secara umum dalam keadaan baik. Meski sempat ada beberapa jemaah yang mengalami penurunan kondisi fisik dan menjalani perawatan di Tanah Suci, seluruhnya dilaporkan telah dipulih dan dapat kembali melanjutkan rangkaian ibadah hingga kepulangan ke daerah asal. Kita berpindah ke informasi lain, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan ini mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Turakia Samsudin.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan tersebut mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Imigran, Kemajuan Kebudayaan, hingga persoalan pendidikan di daerah. Dalam kunjungan itu, Hasbi menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah DPRD, aparat kepolisian, serta dinas terkait membahas berbagai persoalan yang menjadi fokus pengawasan DPD RI. Hasbi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
2: Ini berkaitan dengan pengawasan atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Anak dan Perempuan, kemudian pengawasan atas Undang-Undang Guru Migran, kemudian Kemajuan Kebudayaan. Plus satu adalah pengawasan atas perda pendidikan. Jadi sudah melakukan pertemuan dari Subaim kemarin juga dengan Pak Kapolres, dan semalam dengan pimpinan DPRD, Komisi 1 dan dinas terkait berkaitan dengan isu-isu yang menjadi bagian dari pengawasan undang-undang yang dalam masa sidang ini.
1: Hasbi mengatakan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi perhatian penting dalam kunjungan kerja tersebut, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan seluruh sekolah Kemenag di Halmahera Timur tidak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik.
2: Hari ini saya dengan Kementerian Agama terkait dengan pengusulan beberapa kegiatan dari kementerian, sekaligus juga saya evaluasi Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkait juga dengan Permen nomor 74 tahun 2003 tentang pembentukan pelayanan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di sekolah. Dan alhamdulillah, laporan dari teman-teman di Kemenag Kemenag Timur bahwa semua sekolah di bawah Kemenag Kemenag Timur tidak ada kasus kekerasan seksual untuk anak-anak sekolah. Itu artinya bahwa pengawasan dan monitoring yang luar biasa dari kawan-kawan sini, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi di sini, khususnya untuk anak-anak sekolah di bawah Kemenag.
1: Hasbi berharap pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat seluruh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, sebab perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi bagian penting menjaga kualitas generasi masa depan bangsa. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, sementara itu, pelayanan pemerintah desa di Kabupaten Halmahera Timur menjadi sorotan dalam rapat paripurna kelima masa sidang 2 DPRD Halmahera Timur yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Halmahera Timur Rabu 20 Mei 2026. Agenda rapat tersebut sekaligus menandai penutupan masa sidang 2 DPRD Halmahera Timur. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke, didampingi Wakil Ketua I. John Ngoraichi dan Wakil Ketua 2 Abdul Latif Mole. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diwakili Asisten 3 Setda Halmahera Timur Badalan Aut bersama pimpinan OPD, para camat dan sejumlah kepala daerah. Maksudnya mi kepala desa. Dalam forum sidang, juru bicara Komisi 1 DPRD Halmahera Timur, Dirwan Din, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pemerintah desa. Komisi 1 DPRD menemukan masih banyak desa yang belum menjalankan pelayanan publik secara optimal, sehingga berdampak terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. DPRD menilai pelayanan publik di tingkat desa harus menjadi perhatian serius, karena pemerintah desa merupakan unjuk tombak pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait diminta segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap 102 desa yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur. Selain itu, pemerintah desa juga didorong meningkatkan disiplin kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta tidak berbelit-belit demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan.
3: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum, mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munoarfa dalam laporannya menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
4: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
4: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
3: Untuk kasus narkoba yang dilakukan pemusnahan dengan rincian diantaranya adalah narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 140,3556 gram, narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja seberat 2,32 kilogram, tembakau sintetis seberat 28,209 gram, serta berbagai kelengkapan hisap. Sementara barang bukti pidana umum yang dimusnahkan diantaranya adalah senjata tajam jenis pisau, sangkur dan parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi, hingga ratusan produk kosmetik ilegal. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Berikut laporan Davi Bapa.
5: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan, penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
6: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, dan dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
5: Handi menjelaskan pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, Ekspedisi Rupiah Berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
6: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
5: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi olahraga. Saudara, tim futsal kantor UPP kelas 1 Tobelo tampil sebagai juara turnamen futsal XBBC antara SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan instansi vertikal setelah menaklukkan tim Kodim 1508 Tobelo dengan skor 3-0. Turnamen tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pertandingan final yang berlangsung di Gor Halmahera Utara pada Rabu 20 Mei 2026 berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan saling melancarkan serangan cepat untuk membuka keunggulan pada laga penentuan tersebut. UPP Tobelo berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-8 melalui gol yang dicetak Gols. Tendangan keras yang dilepaskan gagal diantisipasi penjaga gawang Kodim 1508 Tobelo sehingga membawa UPP Tobelo memimpin 1-0 hingga akhir babak pertama. Babak kedua, UPP Tobelo semakin mendominasi permainan dan mampu mengontrol tempo pertandingan. Keunggulan pertama setelah Egi mencetak gol kedua di pertengahan babak. Sebelum Ardi memastikan kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-18 sekaligus mengunci gelar juara bagi tim UPP Tobelo. Turnamen futsal antara instansi tersebut diikuti 11 tim dari berbagai SKPD dan instansi vertikal di Halmahera Utara. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai serta meningkatkan semangat sportivitas di lingkungan pemerintah. Masih dengan satu informasi olahraga, sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Berikut laporan Karman Samuda.
7: Sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Juni mendatang. Para atlet tersebut kini terus mematangkan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan intensif di Sasana Selero Boxing Camp Kota Ternate. Pelatih tim tinju Sula Junaidi Dodasim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, atlet saat ini menjalani latihan rutin setiap hari guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding sebelum tampil di arena Porprov. Menurutnya, dari 14 atlet yang dipersiapkan, tim tinju Kepulauan Sula menargetkan mampu meraih sejumlah medali, baik perak, perunggu, hingga emas. Ia menyatakan persiapan dilakukan tidak hanyalah fokus pada peningkatan teknik bertinju, melainkan penguatan stamina dan strategi bertanding agar para atlet dapat tampil maksimal saat menghadapi lawan dari kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.
8: Target, insya Allah semua bisa dapat medali. Tapi emas dan perak dan perunggu itu itu mulia, karena anak-anak perkembangan, tapi emas juga bisa ada. Atlet persiapan sudah 3 bulan dari setelah puasa, bisa mempersembahkan medali untuk Kepulauan Sula.
7: Junaidi optimis para atlet binaannya mampu memberikan terbaik untuk Kepulauan Sula. Ia berharap kerja keras selama masa latihan dapat berubah prestasi dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelatih untuk membawa tim tinju Kepulauan Sula meraih hasil memuaskan sekaligus mempersembahkan medali bagi daerah. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Bung Adrian Fernando, des editor Turaki Asamsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Raha.
1: 95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini ya, baru saja kita ikuti warta pagi bersama dengan Prosatu Ternate, dan juga di pukul 6.22 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini juga saatnya untuk sudah hadirkan program Sapa Kiara ya, untuk sahabat budaya di pagi hari ini dengan berbagai informasi, berbagai program juga buat sahabat budaya di pagi hari ini.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hama. Masih di Sapa Kiara di pagi hari ini, Sapa Budaya, dengan cuaca yang cerah ya. Apa kabar juga untuk Sapa Budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, ditemani juga oleh Tenis Studio ada Bung Adrian ya. Tentunya ini menemani Sapa Budaya dengan lagu-lagu hiburan, beragam informasi juga untuk Sapa Budaya ya. Di pagi hari ini juga Sapa Budaya, informasi lokal Bank Indonesia juga pastikan lakukan stabilitas rupiah di tengah tekanan global. Sapa Budaya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi berbagai tekanan global dan juga faktor domestik ya Sapa Budaya secara bersamaan. Dalam beberapa waktu terakhir, meski demikian Bank Indonesia memastikan terus melakukan langkah stabilisasi guna untuk menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Sapa Budaya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila juga mengatakan tekanan terhadap rupiah saat ini dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut juga turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk juga dengan nilai tukar mata uang di berbagai negara ya Sapa Budaya. Jadi selain faktor global, Handi juga menjelaskan terdapat sejumlah faktor domestik yang bersifat musiman dan juga turut meningkatkan kebutuhan valuta asing di dalam negeri Sapa Budaya. Di antaranya pembayaran repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, hingga meningkatnya kebutuhan dolar selama musim haji Sapa Budaya. Menurutnya juga, peningkatan permintaan dolar ini juga menyebabkan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Namun, kondisi ini juga dinilai masih berada dalam batas dikendalikan ya Sapa Budaya melalui kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Dan juga Sapa Budaya, untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di berbagai instrumen pasar keuangan, baik di pasar non-deliverable forward atau NDF maupun pasar spot Sapa Budaya. Selain itu juga BI juga memperkuat daya tarik aliran modal masuk melalui penyesuaian suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia ya Sapa Budaya. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan transaksi jual beli valuta asing guna untuk menjaga stabilitas pasar Sapa Budaya, dan juga untuk memperketat pengawasan transaksi falas ya. Meski demikian juga Handi menegaskan terus Sapa Budaya kalau masyarakat tuh maupun pelaku usaha yang memiliki kebutuhan valuta asing dalam jumlah besar tetap bisa melakukan transaksi sepanjang memiliki underlying Sapa Budaya atau dokumen pendukung yang jelas juga Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, Fadil juga menambahkan pengaruh pelemahan rupiah terhadap inflasi biasanya itu terjadi dalam periode tertentu sehingga perlu pemantauan lebih lanjut gitu Sapa Budaya. Bank Indonesia juga bersama pemerintah juga akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan Sapa Budaya. Dan juga ya Sapa Budaya, berdasarkan perdagangannya Sapa Budaya Rabu kemarin 20 Mei 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran 17.700 hingga 17.743 per dolar Amerika Serikat Sapa Budaya. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sembilan lima koma satu perempat Ternate, suara budaya Kirah masih di Sapa Gera juga di pagi hari ini ya. Sapa Budaya dan juga UNICEF siapkan program besar untuk Maluku Utara 2026 hingga 2030. Sapa Budaya, pemerintah provinsi Maluku Utara menyatakan optimis ya dapat mempercepat pembangunan sumber daya manusia atau SDM setelah ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus dalam program kerjasama pemerintah Indonesia dan juga UNICEF periode 2026-2030. Hal ini juga disampaikan staf ahli gubernur bidang politik hukum dan juga pemerintahan Setda Maluku Utara, Dr. Fahrudin Tukuboya, saat mewakili gubernur Maluku Utara pada rapat koordinasi awal program kerjasama tersebut di Hotel Bila Ternate Rabu kemarin 20 Mei 2026. Dan juga menurut Fahrudin, penetapan Maluku Utara sebagai wilayah prioritas juga dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional ya, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah kepulauan Sapa Budaya. Dan juga dalam paparannya, Fahrudin menjelaskan Maluku Utara tuh punya tantangan geografis yang cukup kompleks sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan juga sekitar 70% wilayah berupa laut ya. Nah, kondisi ini nih Sapa Budaya berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan hingga sanitasi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sapa Budaya. Dan juga di data tahun 2025 juga mencatat jumlah penduduk Maluku Utara tuh mencapai sekitar 1,4 juta jiwa ya, dengan hampir 35% diantaranya tuh berusia 0 sampai dengan 19 tahun. Dan juga ya Sapa Budaya, pertumbuhan ekonomi ini juga dinilai belum sepenuhnya berdampak merata terhadap kesejahteraan masyarakat Sapa Budaya. Dan juga selain stunting juga ya, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan rendahnya cukupan imunisasi dasar, tingginya angka kematian ibu dan juga anak, serta terbatasnya akses layanan kesehatan di pulau-pulau terluar gitu. Sapa Budaya membutuhkan waktu tempuh hingga belasan jam melalui jalur laut Sapa Budaya. Dan juga ya Sapa Budaya, Bappenas juga mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera membentuk tim koordinasi provinsi melalui surat keputusan gubernur guna untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan juga pemantauan program itu bisa berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Sementara itu ya, Sapa Budaya, Direktur SUPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Pauda juga berharap kalau pelaksanaan program 5 tahun ke depan juga bisa meningkatkan kualitas SDM Maluku Utara dan memperkuat capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, UNICEF siapkan program besar untuk Maluku Utara di tahun 2026 hingga 2030 Sapa Budaya. Tentunya informasi ini dilansir juga dari laman nereri.co.id.
4: Ini sih oke.
5: Oke ya.

Tarian Gumatere adalah suatu tarian untuk meminta petunjuk atas suatu persoalan ataupun fenomena alam yang sedang terjadi. Tarian ini dibawakan oleh 30 orang penari pria dan wanita. Penari pria menggunakan tombak dan pedang, sedangkan penari wanita menggunakan lenso. Yang unik dari tarian ini adalah salah seorang penari akan menggunakan kain hitam, niru, dan lilin untuk ritual meminta petunjuk atas suatu kejadian. Gumatere merupakan tarian tradisional rakyat Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

asam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Baik sahabat, masih di Sapa Kera juga di pagi hari ini di pukul 7.36 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga ya, kalau siarannya Prompa juga bisa Sapa Budaya dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Beragam informasi juga masih dihadirkan buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini, buat pendengar setianya Prompa ya, lalu yang selalu stay, selalu dengerin Prompa juga ya di pagi hari ini. Tentunya ada Mama Indah yang sudah bergabung juga di WhatsApp di pagi hari ini ya, Sapa Budaya. Salam sehat juga, semoga Mama Indah sehat-sehat juga ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Sapa Budaya, torang dengarkan dulu ya lagu di pagi hari ini, spesial juga untuk semua pendengar Prompat di pagi hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Prompat Ternate, suara budaya Kira.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Yohasi Wolop 5, Apso 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
4: Ternate, Suara Budaya Kieraha. Di pukul 7.58 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk Sri Batabia dulu ya, dari Sapa Kieraha di pagi hari ini. Nanti tolong aku dapat lagi ya di Sapa Kieraha di edisi lainnya. Dan juga Sapa Budaya nanti di jam 8 juga sampai di jam 10 juga masih menghadirkan beragam informasi, lagu-lagu juga masih menemani di orang ya Sapa Budaya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Prom Paternate, Suara Budaya Kieraha.
3: Yohasi Wolop 5, Apso 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Sama Budaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Tidore Kepulauan Selasa lalu 19 Mei 2026. Peninjauan dipimpin langsung oleh PLT Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo Budi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Insani Sejahtera KAU yang berlokasi di Desa Guraping, Kecamatan Oba Utara. Agus juga mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, tim juga berdialog dengan Kepala SPPPG dan pengelola program guna untuk menyerap berbagai kendala maupun tantangan yang dihadapi selama implementasi di lapangan. BPKP menilai monitoring langsung penting dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta mitigasi risiko agar program strategis pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. BPKP Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi agar berjalan efektif, akuntabel, dan juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian Hamar Kera pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sedan Nugra sampaikan syukur, dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Radio Raha.
1: Sembilan puluh satu perempat Ternate, suara budaya Kiraha di pukul 8:14 waktu Indonesia Timur. Ada bercerita pagi ya, sama budaya yang akan dihadirkan untuk sama budaya juga nih. Jadi untuk bercerita pagi di segmen pertama dari jam 8 sampai di jam 9 juga Sri bakal berikan informasi. Nanti di jam 9 sampai di jam 10 juga di pagi hari ini ada dialog juga ya sama budaya. Jangan lupa juga untuk dorang nanti bakal dengerin bergabung juga nanti di jam 9 juga sama budaya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Miki apa nggak ambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam kocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru

0: langsung kayak ada pasir itu kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh, hantam dia punya mata, akhirnya dia karena kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kiraha.
1: Yoha Siwolop 5,4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Kiraha.
1: Jadi semakin